kon moja erufin moja eru osoro ahoden osoro you jesus ni moja esumbu afor body a moja sema